0: Program ini akan terus ditingkatkan agar siswa tak hanya unggul secara akademik tapi juga kreatif dan percaya diri. Ramli juga memberikan selamat kepada para siswa atas capaian mereka selama satu tahun belajar, serta menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan guru atas dukungan dan kerjasamanya. Antusiasme orang tua dan siswa yang tinggi selama acara menambah semangat suasana, menjadikan pembagian rapor tahun ini lebih berkesan dan bermakna. Selain penerimaan rapor, digelar juga perpisahan satu guru yang sudah purna bakti dan pindah tempat tugas, serta perpisahan bersama murid SD kelas 6 yang akan melanjutkan studinya ke jenjang berikutnya.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, beta ucapkan per basudara yang sampai saat ini masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, tentunya di FM 90,1 MHz. Nah, basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan partemen di basudara. Katong ada di Paparisa Komunitas Basudara yang tentunya beta hadirkan sampai di jam 10 nanti. Ada hiburan yang sudah beta siapkan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Kurang lebih itu 1.100 triliun, yang dimana itu mencerminkan 10%

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu ya.

jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanya, sekali lagi kita ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, basudara, betarin masih akan terus sama di basudara sampai nanti katon ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Masih ada hiburan dan juga info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemuan di basudara di kesempatan hari ini ya. Nah, untuk basudara yang mungkin saat ini sedang menikmati liburan di akhir pekan, belum bisa bilang liburan di akhir pekan juga ya. Yang sedang menikmati liburan WFH di hari ini, basudara, tak ingat yang namanya WFH atau work from home berarti bukan kita menikmati liburan ya, tapi kita kerjanya dari rumah. Segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan, basudara. Jadi apapun yang kita kerjakan di rumah di saat WFH, yaitu harus terbukti dengan ya bisa dibilang bukti-bukti yang katong kerjakan ya. Jadi untuk basudara yang mungkin saat ini sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, tetap semangat saja basudara dengan apa yang basudara kerjakan saat ini. Jangan lupa basudara, biar lebih semangat di siang hari ini dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang basudara punya. Ini beta akan hadirkan hiburan donci-donci yang tentunya bikin basudara lebih semangat. Tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nih, bagaimana beta sih pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus ya, stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat atau pumba saudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Yong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dompun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nih. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu kaseng, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale mesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, kita sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, lihat lokasi yang aman nih.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon di penghujung acara Paparisa Komunitas yang kita hadirkan partemani Mbak Saudara. Lalu di sini satu hiburan tersisa beta hadirkan parkaton jelang jam 10 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Siapkan diri. Menuju. Maluan, menusa, melatuh.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara dan kebanyak sekali lagi kita ucapkan perbah saudara yang selalu setia bersama dengan katong sampai dengan saat ini. Nah, Bapak Saudara, katong akan ada di acara-acara selanjutnya yang nanti akan kita hadirkan pertemuan Bapak Saudara di kesempatan hari ini ya. Lalu Bapak Saudara, saat ini katong suada tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.

0: Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, dan kebanyakan beta ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan katong di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, basudara, katong saat ini sudah jam 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Katong ada di Kabar dan Donci yang kembali beta hadirkan pertemani basudara di kesempatan pagi hari ini. Nah, nanti di Kabar dan Donci, Pak Saudara, selain hiburan, ada juga info-info menarik yang akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara di saat ini. Jadi, para Pak Saudara yang mau mendengarkan hiburan Donci, juga mau mendengarkan info-info menarik, ya tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Pak Saudara, karena nanti akan kita bagikan ke ruang dengar Pak Saudara. Jadi, stay tune terus bersama katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tangki banyak Pak Sudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Sudara katong ada di kabar Donci. Ada satu info kita hadirkan pertemuan Pak Sudara. Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesta Paduan Saora Gerejawi Provinsi Maluku untuk berlaga di tingkat nasional. Acara pelepasan ini berlangsung hikmat di Aula Wisma Samadi Gonzalo Veloso Ambon pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 kemarin. Pak Sudara, sebanyak 272 peserta yang terdiri dari penyanyi, pelatih, pemain orgen, hingga ofisial, pendamping siap bertolak ke Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 yang digelar pada 18 hingga 28 Juni 2028. Pada ajang nasional yang mengusung tema Pesparawi Nasional Ramah Lingkungan ini, Maluku tidak main-main, Pak Sudara. Negeri Seribu Pulau ini bakal unjuk gigi pada 12 kategori lomba yang dipertandingkan. Kategori tersebut mulai dari solo anak, dua kelompok usia, solo remaja putra-putri, paduan suara anak, remaja pemuda, paduan suara wanita, pria, dewasa campuran, hingga vokal grup, musik pop gerejawi, dan musik gereja Nusantara. Gubernur Hendrik Lewarisa mengaku optimis dengan kualitas kontingen yang dikirim. Menurut Antua, Maluku memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat di bidang seni suara. Terakhir Antua bilang Maluku adalah negeri yang kaya akan tradisi musik, seni, dan kehidupan bergereja yang kuat. Beta percaya kehadiran kontingen Maluku tidak hanya membawa kemampuan teknis dan kualitas vokal, tetapi juga membawa karakter masyarakat Katong yang menjunjung persaudaraan. Nah Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Hai teman, tahukah kamu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia? Dengan belanja produk UMKM lokal, kamu ikut membantu jutaan pelaku usaha kecil bertahan, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja baru. Bayangkan, satu pembelianmu saja bisa mengubah kehidupan mereka dan keluarganya. Ayo! Jadikan produk lokal pilihan utama. Dukung UMKM untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat sih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor ka baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.
2: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong masih ada di kabar dan donci saudara yang kita hadirkan pertemani saudara, lalu ada satu info lagi yang kita hadirkan. Nah, Pak Saudara, rombongan jemaah haji asal Maluku yang telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dijadwalkan tiba di Bandara Patimura Ambon pada hari Jumat 19 Juni 2026 hari ini. Nah, Pak Saudara, kloter 24 tiba lebih dulu disusul kloter 26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jumadi Wali, untuk bilang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini telah masuk tahap pemulangan. Khusus untuk Maluku, kelompok terbang atau kloter pertama ya akan tiba di Bandara Patimura Ambon pada hari Jumat atau hari ini, Pak Saudara. Nah, menurut orang tua, setelah kloter 24 barulah rombongan kloter 26 menyusul sehari setelahnya. Hari Sabtu giliran kloter ke-26 mendarat di Ambon. Jumadi juga berharap proses pemulangan rombongan jemaah haji Maluku dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar hingga ke Bandara Patimura Ambon dapat berjalan aman dan lancar. Sekedar tahu, Pak Saudara, total jumlah jemaah asal Maluku yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah sebanyak 587 orang. Namun dalam pelaksanaannya, dua jemaah haji asal Ambon meninggal dunia karena sakit. Keduanya yaitu almarhumah Sri Nafisa Quilem yang meninggal pada 23 Mei 2026 dan Darmi Hukum yang wafat pada 3 Juni waktu setempat. Sehingga tersisa jemaah haji asal Maluku sebanyak 585 orang. Masih tetap, Pak Saudara, beta kutip info ini dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada di penghujung acara Kabaran Donci yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Nah satu info terakhir di Kabaran Donci kita hadirkan Pak Saudara, menanggapi aksi unjuk rasa gerakan mahasiswa peduli rakyat di depan kantor gubernur pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 kemarin, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menyebutkan tuntutan yang dibawa mahasiswa terbagi ke dalam dua klaster besar. Dua klaster itu mencakup isu nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta persoalan kedaerahan yang berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Persoalan kedaerahan akan dikaji berdasarkan data dan fakta, Pak Saudara. Hendrik Anto bilang terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, katong mendengar seluruh aspirasi yang disampaikan. Namun tentu perlu dipelajari lebih lanjut karena setiap tuntutan harus didasarkan pada kajian, data, dan fakta yang komprehensif. Hendrik juga memuji kepedulian para mahasiswa terhadap isu-isu politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, Antua mengingatkan bahwa tindak lanjut dari Pemprov harus tetap berjalan di atas koridor hukum dan berbasis data yang valid. Terakhir untuk bilang aspirasi yang mereka sampaikan telah katong terima dan akan katong pelajari secara seksama. Setiap aspirasi yang menjadi kewenangan Pemprov akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengacu pada data, fakta, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi ini kita kutip dari rri.co.id. Lalu Pak Saudara, untuk katong jelang jam 11 waktu Indonesia Timur, ada satu donci tersisa, akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Lalu jangan kemana-mana, karena setelah ini katong akan ada di acara selanjutnya yang akan dihadirkan pertemuan Pak Saudara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Komandan Kod Areal 9 Laksdia TNI Hanarko Jodi Pamungkas menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memetakan potensi ekonomi nasional. Menurut Antua, data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kepada Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Marice Patiwalepia beserta tim di rumah jabatan Komandan Kota Real 9 di Halong, Kota Ambon, pada hari Kamis 18 Juni 2026 kemarin. Kunjungan itu merupakan bagian dari pelaksanaan hari pertama pendataan sensus ekonomi 2026 di wilayah Maluku. Nah, Pak Saudara, Laksdia TNI Hanarko Jodi Pamungkas menilai hasil sensus akan menjadi acuan penting dalam melihat potensi dan tantangan ekonomi di berbagai daerah. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalepia mengapresiasi dukungan dan kerjasama yang diberikan Kota Real 9 selama pelaksanaan sensus. Sinergi antar instansi dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran proses pendataan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diharapkan berjalan optimal serta menghasilkan data yang berkualitas untuk kemajuan bangsa.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu Pak Saudara, saat ini katon sudah jam 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Beta akan pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Sekali lagi dan kebanyakan Pak Saudara yang sama-sama dan beta dari jam 5 subuh tadi sampai di jam 11 siang ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke Pak Saudara, untuk yang sedang beraktivitas, selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing. Yang sedang bersantai bersama keluarga, selamat menikmati suasana santai di siang ini. Beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat siang, amatu.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Iya, baik, Mbak Saudara, satu dongci punya Glenn Freddy yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara dong semua, orang biasa ya. Oke, Mbak Saudara, ketong masih di Poparisa Popolele di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua. Selamat siang Mbak Saudara ya, yang saat ini sudah bergabung dengan ketong di perempat RRI Ambon ya, dari pagi sampai saat ini masih tetap stay. Semoga apa yang ketong kasih par Mbak Saudara dong ya, informasi Mbak Saudara dong bisa mengetahui perkembangan apa yang terjadi di Maluku dan sekitarnya.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Basudara, Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Golongan Karya atau Golkar Kota Ambon berencana Basudara menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 antara Timnas Argentina melawan Austria yang akan berlangsung pada Selasa 23 Juni mendatang. Nah, kegiatan nobar yang dipusatkan di halaman parkir Maluku City Mall atau MCM itu dilakukan terbuka para masyarakat dan akan diramaikan dengan pembagian sembako kepada para penonton yang hadir. Nah, PLT Ketua Golkar Ambon Eli Tosuta Anto bilang kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus hiburan bagi pencinta sepak bola di Kota Ambon. Euforia Piala Dunia di Ambon itu sangat meriah. Nah, dong melihat hal itu dengan membuat nobar sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mendekatkan warga dengan Partai Golkar. Eli Tosuta juga menyatakan ya tidak semua penonton akan dong kasih sembako. Namun sembako ini akan dibuat dalam undian atau door prize. Jadi kalau Basudara yang nomornya ditarik ya dia akan dapat sembako tersebut. Nah, Ibu Eli juga Anto bilang kegiatan nobar bersama Golkar dan pulang bawa sembako ini jangan dilihat dari nilai yang diberikan, namun bagaimana Golkar memandang penting para ciptakan kebersamaan dengan masyarakat. Eli yang juga wakil

Wali Kota Ambon itu Anto himbau kepada para pencinta sepak bola di Maluku agar taat dan tertib dalam melakukan nobar maupun pawai kemenangan tim favorit. Nah, ia juga minta mari katong jaga Ambon tetap aman, damai dan kondusif, bisa nobar dan pawai tapi jangan melanggar aturan yang berpotensi mengganggu timnas, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, sumber informasi ini kita kutip dari rri.co.id.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: Basudara kinerja PT PLN unit layanan pelanggan Kairatu dan Piru kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Warga mendesak manajemen PLN unit induk wilayah Maluku dan Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kedua unit tersebut menyusul tingginya frekuensi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Keluhan masyarakat mencuat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemadaman listrik terjadi berulang kali dalam sehari. Warga mengaku pemadaman dapat berlangsung hingga 3-5 kali dalam sehari tanpa ada pemberitahuan resmi yang jelas dari pihak PLN. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pasokan listrik. Tidak hanya rumah tangga, pelayanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah turut merasakan dampak dari ketidakstabilan pasokan listrik tersebut. Salah satu warga Piru, Rahman Latukonsina, mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan PLN. Menurutnya, masyarakat selalu dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan tepat waktu. Namun hak untuk mendapatkan pasokan listrik yang stabil belum sepenuhnya terpenuhi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Sobat saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Iya, baik Mbak Saudara, kabar dan donci akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua di siang ini. Nah, ini Mbak Saudara, beberapa informasi yang terus beta kasih buat Mbak Saudara dong ya. Sosialisasi pajak DJP sekali Bendahara Desa CSBB. Nah, Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Biru terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di tingkat desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan asistensi kewajiban perpajakan serta pelaporan surat pemberitahuan tahunan yang diikuti Bendahara Desa Sekabupaten Seram Bagian Barat di Biru. Nah, Mbak Saudara, kehadiran kegiatan ini dihadiri Bendahara Desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten SBB. Mereka mendapatkan pembekalan terkait tata kelola perpajakan yang melekat pada pengelolaan keuangan desa, mulai dari mekanisme pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penyampaian materi, para peserta juga memperoleh pendampingan teknis secara langsung dari petugas pajak. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para bendahara desa untuk berkonsultasi mengenai berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di wilayah masing-masing. Nah, Mbak Saudara, bendahara desa merupakan ujung tombak pengelolaan keuangan desa. Karena itu, pemahaman yang baik terhadap kewajiban perpajakan menjadi sangat penting agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara benar dan sesuai aturan. Melalui sosialisasi dan asistensi ini, pihaknya berharap para bendahara desa semakin memahami proses pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Ya, baik, Mas Saudara, masih di kabar dan Donci, di mana informasi masih terus menghiasi ruang dengar Bas Saudara dong semua. Nah, Gubernur Maluku Henry Cleverisa menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana bakti sosial atau baksos yang akan digelar oleh Ikatan Dokter Indonesia Maluku Tengah. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat pada 27 sampai 28 Juni 2026. Dukungan ini disampaikan Gubernur saat menerima audiensi jajaran pengurus IDI Maluku Tengah di ruang rapat Gubernur Maluku. Nah, Hendrik menilai aksi nyata para dokter yang turun langsung ke lapangan sangat penting, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang selama ini masih membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih optimal. Nah, kegiatan seperti ini sangat baik karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jika ada hal-hal yang bisa disinergikan dengan pemerintah daerah, tentu akan mereka dukung. Ya, juga menyatakan kehadiran tenaga kesehatan di tengah-tengah warga merupakan bentuk nyata pengabdian profesi. Langkah ini dinilai sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam. Tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak saudara, rombongan jemaah haji asal Maluku yang telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dijadwalkan tiba di Bandara Patimura Ambon Jumat 19 Juni 2026. Kloter 24 tiba lebih dulu disusul kloter 26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Jumadi Wali, menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 kini telah masuk tahap pemulangan. Khususnya untuk Maluku, kelompok terbang atau kloter pertama akan tiba di Bandara Patimura Ambon pada Jumat. Dibagi dalam dua kloter, 24 dan 26. Dan di kloter 26 akan tiba di Maluku pada hari Sabtu. Dan keduanya ya sekedar diketahui total jumlah jamaah asal Maluku yang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Mekah sebanyak 587 orang. Namun dalam pelaksanaan, dua jemaah asal Ambon meninggal dunia karena sakit. Keduanya yaitu almarhumah Sri Nafisah yang meninggal pada 23 Mei 2026 dan Darmi Hukum yang wafat pada 3 Juni waktu setempat, sehingga tersisa jemaah haji asal Maluku sebanyak 555 orang.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Ya, baik Pak Saudara, sentrasa katon sudah ada di pukul 13 lebih 7 menit dan saatnya Pak Saudara beta hadirkan lagu-lagu religi khususnya buat umat muslim yang saat ini lagi mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat Jumat, dan lagu-lagu religi akan menyertai Pak Saudara dong sama.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Malam dan siang merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang membuktikan bahwa Allah semesta ini diatur oleh suatu zat yang amat luar biasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siang dan malam seringkali disebut beriring-iringan secara berulang-ulang dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Furqan ayat 47.

Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

Renungan Bunda tentang ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat. Tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa secara resmi melepas keberangkatan kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Provinsi Maluku untuk berlaga di tingkat nasional. Acara pelepasan ini berlangsung di Hikmat di Aula Wisma Samadi Gonzalo. Sebanyak 272 peserta yang terdiri dari penyanyi, pelatih, pemain orden hingga ofisial pendampingan siap bertolak ke Manokwari, Papua Barat untuk mengikuti Pesparawi Nasional yang digelar pada 18 sampai 28 Juni 2026. Ada ajang nasional yang mengusung tema Pesparawi Nasional ramah lingkungan ini, Maluku tidak main-main. Negeri Seribu Pulau ini bakal unjuk gigi pada 12 kategori lomba yang dipertandingkan. Gubernur Hendrik mengaku optimis dengan kualitas kontingen yang dikirim. Menurutnya, Maluku memiliki modal sosial dan budaya yang sangat kuat di bidang seni suara. Maluku adalah negeri yang kaya akan tradisi musik, seni, dan kehidupan bergereja yang kuat. Ia percaya kehadiran kontingen Maluku tidak hanya membawa kemampuan teknis yang kualitas vokal, tetapi juga membawa karakter masyarakat kita yang menjunjung persaudaraan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah ya. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro.

0: Kalau begitu dangkele kawan, ale sebagai informasi yang paling penting baru beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
1: Selamat lain.

Ya, baik, Mas Saudara, kaki bengkak seringkali dianggap sebagai kondisi biasa akibat kelelahan, terlalu lama berdiri, atau aktivitas fisik yang berat. Padahal, Mas Saudara, dalam beberapa kasus, pembengkakan pada kaki dapat menjadi sinyal adanya masalah kesehatan yang lebih serius, termasuk gangguan pada fungsi ginjal. Nah, ginjal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan, garam dan elektrolit di dalam tubuh. Ketika fungsi organ ini menurun, tubuh tidak mampu membuat kelebihan cairan dengan optimal. Akibatnya, cairan akan menumpuk di jaringan tubuh dan memicu pembengkakan atau edema, terutama pada area kaki dan pergelangan kaki. Nah, salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah pembengkakan yang terjadi pada kedua kaki secara bersamaan. Kondisi ini berbeda dengan bengkak akibat cedera yang biasanya hanya terjadi pada satu sisi tubuh. Penumpukan cairan akibat gangguan ginjal cenderung mempengaruhi kedua kaki karena berkaitan dengan sistem sirkulasi dan keseimbangan cairan tubuh secara keseluruhan. Selain bengkak, kulit pada kaki juga bisa tampak lebih mengkilap dan terasa kencang. Hal ini terjadi karena cairan yang menumpuk di bawah permukaan kulit menyebabkan jaringan mereka meregang. Pada beberapa kasus, kulit bahkan terasa lebih tebal dan tidak nyaman saat digerakkan. Jadi, Mas Saudara, kaki bengkak jangan dianggap sepele. Biasa, bisa jadi tanda gangguan ginjal. Jadi, kalau bisa segera periksa ya ke dokter penyebab kaki bengkak ini apa ya. Dan biar kita bisa tahu cara menanggulanginya seperti apa. Kalau patah, kaki bangka karena patah kan ada juga seperti begitu. Tapi kalau tidak sehat ya, tiba-tiba kaki bangka, nah itu perlu periksa atau waspada dengan hal-hal begitu. Oke, Mas Saudara. Saat ini kita sudah ada di pukul 14:43, masih di Kabar dan Donci. Nanti tepat pukul 15 kita ajak Mas Saudara akan bergabung dengan program Ampat Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara. Sio Mama punya Mekael Pelopesi yang akan menghiasi ruang dengar Mas Saudara di saat ini.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Ya, baik, Mbak Saudara, saat ini kita sudah ada di pukul 15 lebih 3 menit. Ya, saatnya kita ajak Mbak Saudara kita bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Ewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisan, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ah bangkunya, malu gede banget.
2: Mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpel, mendung-mendung manja kok.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia mau, lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih, ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mbak, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
1: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
2: Ya, memang mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mpo, ya. Ada ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya, kakak lah, kita masih muda.
2: Ada Abang Immanuel Maitri Ali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada Kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo Abang dan juga Kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Li atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam Toel.
1: Ya. Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Oh, kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin.
2: Kemarin banget sih,
1: iya. Satu bulan yang lalu jadi langsung selalu fresh from the oven, iya. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Julia Puspita, monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk Sedap Perempat dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan CR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Nasi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Lagi di Batam.
2: Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi duta bahasa 2026. Kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Anita ceritakan gitu ya. Perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
3: Selama kayak gitu orang kita kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata survei tinggi juga gitu ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya benar.
3: Seleksi lancar, panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, Kak. Kita udah setelah terpilih ya, mulailah kok coba mendengarkan lagi di
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
3: Mungkin dari saya dulu ya, dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kita gimana?
4: Kalau sama sih kurang lebih sama kayak dengar. Mungkin di malam pemirsa itu kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1-2-3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu. Bagian sebelum penganugerahan.
2: Berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat presentasi ataupun tidak. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilu ya, dinilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri jadi menyampaikan bahwa kita itu yang paling tinggi kak, jadi otomatis kita sedikit tertekan ya ketika persiapan itu dari situ pusat kita. Jadi pusat kita itu untuk proposal program kerja yang akan kita lakukan berkenaan dari
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih. Mulai nih kan, bawa-bawa yang pada membantu untuk kita gitu kan, terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berita Rocky, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di sekitar dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Ya. Kalau dari saya kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali kesadaran diri kak. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita gantar gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, ini beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bahasa bahasanya atau tidak, lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan, saya ingin menggunakan sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini bahasa kita loh, tidak boleh meninggalkan.
2: Oke, okay. Kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama punya dan mengangkat dari lingkungan paling besar dari kota-kota lingkungan kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita kadang berbicara itu campur-campur bahasa tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa baby di bahasa hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti kita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa mengajar ke Indonesia yang betul benar dan jangan banyak kita dengan sebetulnya yang anak tulisan mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan cukup mempelajari di seperti itu, kita bisa mengenalkan kita semua tentang
2: bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kita tahu kemudian. Oke, betul sekali. Kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu, selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau saya yang bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Kalau bahasa Melayu, karena perintah sendiri suka menjadi pewaran, menjadi angsi di beberapa event, dan ini kan menjadi pewaran itu kan membuka dan menjadi pantun, kan? Nah, dari situ, jadi kalau dari perintah sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu di pantun itu
2: menjadi pewarna oke. Jadi pantunnya itu pantunnya itu mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja, di dalam teks keluarannya aja.
2: Oke, okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Ina Minimal dengan Kak Ina ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh sambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantunnya di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nggak cuma kah? Harus
3: sebetulnya. Ewa.
4: Harus sama di topi, besar.
3: Ewa.
4: Kalau kita istrinya mau berbantu, kalau ini aku bangga sebetulnya.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepala trionya. Nah, kalau Bang Tadol gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri kak, memang saya tumpah-tumpah. Jadi, nah itu lah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokusnya kemana ya. Saya tahu fokusnya kemana dan kemana. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini kak. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ya. Saat ini saya
2: belum tambahin sekali ya. Oh gitu, jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya saya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang paling sore, soalnya saya dari dulu pindah-pindah ke Aksel.
2: Oke.
3: Terus pindah-pindah ke Aksel, ada misalnya sebuah kelompok yang terus saya perantau sendiri ke Bang.
2: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, ya memang kita orang Melayu nih, apakah Kak dan Abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena emang masa kecil saya itu tepat dengarkan bagaimana opini pun cara ya.
4: Melayu.
3: Tapi karena teman-teman di luar bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan mungkin pelajari bagi bahasa Melayu.
4: Kalau kita sendiri, keluarga besar kita, saudara kita sendiri itu kebetulan orang Melayu asli kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu berbicaranya bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak terbiasa banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
2: Oke, oke. Jadi memang karena lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa adalah gitu, walaupun tak pandai adalah gitu ya. Oke. Tidak pada tangga lah, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar ya, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat pemilihan muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Jadi dari saya sendiri, dan bahasa ini merupakan jalan tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita jika saya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa mengatur itu benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kita Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
3: Lagi karena biasanya kegembiraan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu emergensi ya kak ya. Dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya berat kami juga menggunakan itu kak. Tapi karena persoalan dari kita bahasa, kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti terikat dalam bahasa ya.
2: Okay, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Min kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun gitu, kak. Kalau kita sendiri

0: kental bisa dibilang kan? Seperti saat ada pembukaan acara di Bandung, juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah diinformasikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan para orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, ya, tren, diikuti tren globalisasi ya kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun pasti itu ya. Oke, nah kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
0: Kalau dari saya sendiri harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat bahwa kita itu bisa mencoba suatu hal seperti kebijakan ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan, masyarakat, dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren atau apapun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh, tidak perlu ya berbahasa asing terus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
2: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30-31 provinsi lainnya.
1: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
2: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
1: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nah baik ini. Nah kalian sebagai generasi, kalian Gen Z ya?
0: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya adalah influence orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan buat konten-konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bedula Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada motif-motifnya, dan tidak hanya sekedar tekel-tekel saja. Itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan video struktur jadi ruang meningkatkan kesadaran para masyarakat.
2: Lalu kalau untuk Korea, itu kan di RTL kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan maksudnya dari kita, kita pengen jadi kita bisa belajar bahasa

0: ngajar bahasa ini jadi tahu nanti kali ini video acara ini kayak kalau belajar Korea kayak gitu. Nah itu nggak apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma dari tadi gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget tetap belajar bahasa-bahasa internasional. Lupa Korea, Cina, apalagi kan Cina di era industri pada saat itu.
1: Jadi tergantung kembang bahasa, tidak jangan dilupakan juga sih, karena dengan tergantung kembang bahasa, ketahui bahwa tidak perlu mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
2: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
3: Oh, pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
2: Ayu tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
3: Masih Gen Z, Po.
2: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh. Penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari. Udah kayak Ayu Ting-Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
1: Dari saya memang tapi sejauh ini sih setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah di keluarga, saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan hari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau mendengar kata berbahasa Melayu ini artinya apa, di apa yang sedang saya katakan. Tapi memang kalau baca kan bisa, tapi kalau berbicara mata saya sempat lembut sedikit gitu.
2: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita nanti kalau ketemu ya.
1: Iya, makanya memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
0: Jadi masih terapi sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa Melayu.
2: Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah semuanya E-nya hidup. Iya, yeah, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
3: kemana tuh?
2: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak jadi. E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Pot atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya, Kak?
3: Saudara.
2: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
3: Boleh dekat talian telepon kita 0771-444-9050.
2: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
3: Jakarta juga sih, Po.
2: Kalau di Jakarta di 0213504510, WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
3: Tapi Po, kalau katanya bilang nggak berbunyi nih Po.
2: Ah boleh, kita angkat dulu.
3: Kita angkat dulu sekejap ya.
2: Jadi
3: oke, kita coba dulu ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita nih ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
2: Kenapa?
3: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
2: Oh. Tuh. Oh.
3: Sabar ya. Alah, halo.
2: Halo. Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakangan doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balasan. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
3: Ngebeli.
2: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
3: Ada, berbalas pantun namanya.
2: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngefon, gimana?
3: Ada ini, po, dekat WA ada nih po, tapi ini aja, chat aja, boleh?
2: Boleh.
3: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
2: Mm-hmm.
3: Katanya, selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
2: Halo Mas Haris.
3: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Nah, demikian, insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
2: Monggo, silahkan.
0: Soalnya dalam seharian, sekarang kan malu juga ya bahasa-bahasa kantor dan kontor gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan maksud kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau di muda, kalau di tua. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
1: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa dan tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa maksudnya boleh dicapai ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih. Mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi cuma dipresentkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh dicari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
0: dan konsisten. Dan juga tambahan lingkungan, sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak difilter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi cari lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
2: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentarnya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
3: Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu
2: ya. Oh iya, aduh, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
3: Tahu kan.
2: Wakil ketua aja deh, ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
3: Belum lahir.
2: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget, kalian 98 belum lahir.
4: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
2: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini, udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asli tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu anjang enggak sayo tante kayak gitu kalau ngomong.
4: Ya Ani. Gitu.
2: Iya kan, kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
1: Kalau saya yang awalnya memang saya merasa berusaha menggunakan bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di, bisa dikatakan ditutup gitu Pak. Dan ditinggalkan, meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa saya itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa, kita menggunakan bahasa Indonesia ya, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan kentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang udah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
0: Dan itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menonton itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional opini-opini itu tadi.
2: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
2: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
2: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
2: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
2: Oh, ada ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
2: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya. Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
2: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Mbak Sule Adinda.
2: Oh iya betul, dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
2: Dengan siapa?
5: Leman, Lampung.
2: Bang Leman?
5: Iya, Pak.
2: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
2: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung, Pak.
2: Iya.
5: Ini dengan Kakak siapa ya Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang Mbak. Kakak Julia.
2: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan... nih Noel sama Konita. Ya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumbernya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih saya lihat di apa ingatnya nih.
2: Iya.
5: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa Gaul, bahasa Betawi dan bahasa Melenian? Ya, bahasa Melenian. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
2: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
2: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
4: minum apa?
2: Kayaknya kurang. Kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya, bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Apa itu boleh peminta beri tahu
2: kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
0: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi aku tahu ya, sebenarnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu,
4: mungkin aku ya. Dia tapi bahasa orang tua zaman dulu.
2: Kayak gimana tuh?
4: Betul lah saat dulu.
2: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada, jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu. Arabnya mau kemana Niokama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh berdelau sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Ih, macam tuh.
2: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Berdelau sangat lu dia tuh gitu.
2: Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
2: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Tapi kalau bahasa aslinya untuk Capri sendiri itu Capri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
2: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
2: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
0: Kalau Konita tuh hari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih keluarga besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Melayu itu enggak
2: Gitu. Yang kadang memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau di daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
2: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
2: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Enggak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Iya kan? Tiap bagian itu ada pilihan katanya beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
2: Ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
2: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
1: Yang paling penting kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia,
0: melestarikan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
2: Keren. Wah, keren.
4: Tapi mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya, Mpok?
2: Iya. Udah, ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke, okay, boleh-boleh.
2: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan-kanan.
2: Kanan, oke. Oke. Oke, take two. One, two, three.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
2: Belum, ayah belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke. Okay.
2: Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
2: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya, Kak.
4: Amin, amin, harus
2: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke dari Jakarta ya.
4: Harus
2: harus kita main dampu di sini, main engklek.
4: Engklek, main lama banget, Po.
2: Ya wes, kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Halo Pak.
2: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
2: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa ya. Dan juga Konita. Dan buat Abang Pot, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut terdapat pada pakaian adat Riau yang ternyata berbeda-beda untuk berbagai suasana. Khusus untuk pakaian resmi, kaum lelaki menggunakan baju kurung cekak musang yang digunakan lengkap bersama kopiah dan kain sarung tenun. Baju kurung cekak musang dibuat dari kain berkualitas tinggi seperti satin dan sutra. Untuk perempuan, mengenakan kebaya laboh yang terbuat dari kain tenun khas Siak, Indragiri, Trengganu, dan lain-lain. Untuk perempuan yang masih gadis, kebaya dibuat panjang hingga 3 jari di atas lutut. Sementara untuk perempuan setengah baya, dibuat 3 jari di bawah lutut.

0: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Dewan Pimpinan Daerah 2 Partai Gotong Golongan Karya atau Golkar Kota Ambon berencana menggelar nontemaren atau nobar pertandingan Piala Dunia 2024-2026 antara Timnas Argentina melawan Austria yang akan berlangsung pada Selasa 23 Juni mendatang. Kegiatan nobar yang dipusatkan di halaman parkir Maluku City Mall itu dilakukan terbuka untuk masyarakat dan akan diramaikan dengan pembagian sembako kepada para penonton yang hadir. PLT Ketua Golkar Ambon Eli Tuisuta menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk kebersamaan sekaligus hiburan bagi pencinta sepak bola di Kota Ambon. Euforia Piala Dunia di Ambon itu sangat meriah. Nah, mereka melihat itu dengan membuat nobar sebagai bentuk silaturahmi sekaligus mendekatkan warga dengan Partai Golkar. Eli Tuisuta juga menyatakan tidak semua penonton akan diberikan sembako. Sembako ini akan dibuat dalam undian door prize. Jadi kalau siapa nomor yang ditarik, ya dia yang akan terima sembako tersebut. Eli juga menyatakan kegiatan nobar bersama Golkar dan pulang bawa sembako ini jangan dilihat dari nilai yang diberikan, namun kegiatan Golkar memandang penting untuk menciptakan kebersamaan dengan masyarakat. Elian juga wakil wali kota Ambon ini menghimbau kepada para pencinta sepak bola di Maluku untuk taat dan tertib dalam melakukan nobar maupun pawai kemenangan tim favorit.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Iya, baik, Mbak Saudara, satu donji yang baru saja berlalu, ayam kaki kuning yang baru saja punya Roy Saklil ya, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara di sore ini, ketong ada di kabar dan donji, cuman informasi dan juga lagu-lagu ampun akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Selamat sore Mbak Saudara yang saat ini lagi santai maupun yang lagi sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat ya. Semoga apa yang ketong harapkan di hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan apa yang kau inginkan ya semuanya terkabul ya, dan tak lupa apapun yang kau lakukan diawali dengan doa ya, kau harus berdoa dengan apa yang kau dapatkan di hari ini ya, mudah-mudahan semuanya diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke Mbak Saudara, lagu-lagu Ambon akan beta kasih dan beberapa informasi sudah kita siapkan for Mbak Saudara dan semua.

0: kakak. Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya beta par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak, ada yang tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temunya ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul sih yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lagi.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, kita ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Iya, baik. Buat saudara, jam pikir Ali Manis yang baru saja berlalu dari ruang dengar buat saudara dan semua. Nah, buat saudara, rasa gatal yang terus-menerus di kulit kepala seringkali menjadi tanda adanya masalah yang lebih dari sekedar serpihan putih di rambut. Ketombe yang disertai gatal dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat penderitanya sulit berkonsentrasi karena dorongan untuk terus menggaruk kepala. Kondisi ini cukup umum terjadi dan dapat dialami oleh siapa saja. Ketombe pada dasarnya muncul ketika proses pergantian sel kulit di kulit kepala berlangsung terlalu cepat. Akibatnya, sel-sel kulit mati menumpuk dan terlihat sebagai serpihan putih atau kekuningan yang mudah jatuh ke bahu. Selain menimbulkan gangguan penampilan, ketombe juga sering memicu rasa gatal yang cukup mengganggu. Nah, Pak Saudara, dilansir dari Alo Dokter, salah satu penyebab ketombe gatal adalah produksi minyak berlebih di kulit kepala yang dapat memicu pertumbuhan jamur tertentu. Jamur ini sebenarnya hidup secara alami di kulit kepala, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berkembang lebih cepat dan menyebabkan iritasi sehingga muncul ketombe serta rasa gatal. Selain faktor jamur, ketombe gatal juga dapat dipicu

kebiasaan keramas yang kurang tepat. Terlalu jarang mencuci rambut dapat menyebabkan penumpukan minyak dan sel kulit mati. Sedangkan terlalu sering keramas juga berisiko membuat kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Kedua kondisi tersebut dapat memperparah munculnya ketombe. Beberapa penyakit kulit juga diketahui berkaitan dengan ketombe yang disertai rasa gatal. Di antaranya adalah dermatitis atopik dan hingga reaksi alergi akibat penggunaan produk perawatan rambut tertentu. Pada kondisi seperti ini, ketombe biasanya muncul bersama gejala lain seperti kemerahan, kulit bersisik, atau rasa tidak nyaman yang lebih berat. Untuk mengatasi ketombe gatal, bersaudara, penggunaan sampo anti ketombe dapat menjadi langkah awal yang efektif. Sampo tersebut bekerja membantu mengurangi jamur, mengangkat sel kulit mati, serta mengontrol produksi minyak di kulit kepala. Saat menggunakannya, sampo sebaiknya dipijat secara perlahan ke kulit kepala dan diamkan beberapa menit sebelum dibilas agar kandungan bekerja lebih optimal, saudara.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Bapak saudara, rombongan jemaah haji asal Maluku yang telah selesai melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dijadwalkan tiba di Bandara Patimura Ambon Jumat 19 Juni 2026 kloter 24. Tiba lebih dulu disusul kloter 26. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Jumadi Walih menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 kini telah masuk tahap pemulangan, khususnya Maluku. Kelompok terbang atau kloter pertama akan tiba di Bandara Patimura Ambon, tepatnya hari Jumat. Dibagi dalam dua kloter, 24 dan 26. Besok akan tiba kloter 26 di Maluku. Jumadi berharap proses pemulangan rombongan jemaah haji Maluku dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar hingga ke Bandara Patimura Ambon dapat berjalan aman dan lancar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu satu hari dulu, simpan berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau ketong ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kena benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Ketong kerja itu kan tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu dia
2: akan pun sari,
1: sari.
2: Air juga kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
2: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, kasing buka, berarti kotong lumayan lah ya. Lumayan kotong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.
0: Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja, hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morel. Pala bukan sekedar rempah. Di Morela, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Saudara masih dengar dong di Pro Ampa. Halo, apa kabar semua Pak Saudara? Semoga dong baik-baik saja. Hari ini mudah-mudahan hari yang menyenangkan for Pak Saudara. Karena beta lihat hari ini cuacanya paling bagus, paling cerah. Mudah-mudahan Pak Saudara pengaktivitas semua di hari ini hari Jumat berkah dan juga diberkati ya. Apapun yang Pak Saudara buat hari ini. Pak Saudara dan beta Lisa Sihaan, bertemu Pak Saudara nanti sampai jam 12 malam. Ketemu acara-acara nanti. Jangan lupa Pak Saudara bergabung dengan Katong, interaktif dengan Katong di nomor-nomor telepon yang biasanya Pak Saudara hubungi, atau bisa langsung WhatsApp juga, karena Katong juga punya ada nomor WhatsApp nih Pak Saudara. Nomor WhatsAppnya di 0813 5624 5887. Lalu di telepon biasa Pak Saudara juga bisa telepon juga di 0911 311 544. Nanti Pak Saudara bisa bergabung dengan Katong di program-program acara Katong nanti di interaktif, nanti di jam 8 malam Walang Pro 4, atau nanti di jam 9 malam saja di Matawana Pro 4. Oke, Pak Saudara, kita masih dengan hiburan-hiburan di sini, donci-donci, kabar-kabar juga for Pak Saudara semua. Dan yang pasti Pak Saudara, kita masih di Dangdut Nusantara.

Basudara, BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 19 hingga 20 Juni 2026 secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Meskipun demikian, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada waktu-waktu tertentu. Untuk Jumat, 19 Juni 2026, pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpeluang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Memasuki siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya. Pada malam hari, hujan ringan masih berpeluang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah. Sementara pada dini hari, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 98%. Sementara itu, untuk Sabtu 20 Juni 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kemudian dan Maluku Barat Daya. Pada siang hari hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Pada malam hari hingga dini hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpeluang terjadi di Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Kepulauan Tanimbar, serta Maluku Barat Daya. Kondisi suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 60 hingga 100%. Informasi lebih lanjut, Basudara dapat membacanya di rri.co.id.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Baik saudara, ketemu masih di Pro Ampa. Dan saat ini ketemu ngajak Pak saudara untuk menjelang mau salat Nabi Beduk dan Azan Maghrib. Kita menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami for Pak saudara semua. Dan perlu ketemu ingatkan for Pak saudara nanti di jam 18 lebih 28 menit kita akan ikuti bersama-sama kumandang azan maghrib untuk daerah Ta Ambon dan sekitar.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqmanul Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihi salam.
1: Baik, saudara, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti kumandang azan Maghrib untuk daerah kota Ambon dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Dangdut Nusantara. Masih ada 2 menit ke depan, Pak Saudara. Tapi yang pasti ketemu dangke banyak buat Pak Saudara semua yang masih bersama-sama dengan Ketong di Pro Ampa. Tepat di jam 7 malam nanti Ketong akan menyampaikan informasi pas jam buat Pak Saudara semua, dan Ketong lanjut lagi dengan acara-acara yang lain yang ada di Pro Ampa. Untuk edisi kali ini masih bersama dengan Beta Lisa di sesi saat ini, Pak Saudara. Bukan tabaos. Bukan tabos-tabos lagi. Siang-siang apalagi sore-sore jangan tabos-tabos lah. Ya, jadi Pak Saudara, seperti itu informasi pas jam nanti kita akan sampaikan sesaat lagi hanya di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Untuk edisi hari ini, hari Jumat, di hari ke 19, betul kan? Hari 19, hari 19 kah 20 ya? Kabar kita hampir lupa waktu lah. Oh ya, 19. Ya, jadi buat Pak Saudara semua, sekali lagi ketemu dangke banyak karena masih sama-sama dengan Ketong. Saat lagi Ketong ada di informasi pas jam.

0: Basudana, Direktorat Jenderal Pajak DJP melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP Piru terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di tingkat desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan juga asistensi kewajiban perpajakan serta pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan yang diikuti Bendahara Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat SBB di Piru. Kegiatan ini dihadiri bendahara desa dari berbagai kecamatan di Kabupaten SBB. Mereka mendapatkan pembekalan terkait tata kelola perpajakan yang melekat pada pengelolaan keuangan desa mulai dari mekanisme pemotongan, penyetoran hingga pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penyampaian materi, para peserta juga memperoleh pendampingan teknis secara langsung dari petugas pajak. Kesempatan tersebut dimanfaatkan para bendahara desa untuk berkonsultasi mengenai berbagai kendala yang kerap dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di wilayah masing-masing. Kepala KP2KP Piru M. Nurholis mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen DJP dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di lingkungan pemerintah desa. Menurutnya, bendahara desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi yang menggunakan anggaran desa telah memenuhi ketentuan perpajakan. Informasi lebih lanjut, Basudara dapat simak di rri.co.id.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan. Meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang juga, selamatkan bumi kita.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Kebanyakan Pak Saudara masih dengan Tuang di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Dan saat ini kan Pak Saudara katakan di Pustaka Maluku ya. Ya, dan saat ini Pak Saudara sudah jam 7 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat Mbak Saudara yang masih ada di Katong di sini di Prompa, dan mudah-mudahan donci-donci yang Katong hadirkan malam ini bisa bikin Mbak Saudara tambah terhibur. Ya, Mbak Saudara, informasi terupdate saat ini Pemerintah Provinsi Maluku resmi meluncurkan dan mengimplementasikan sistem informasi pemerintah daerah Republik Indonesia host-to-host yang terintegrasi dengan sistem perbankan. Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk mempercepat transformasi digital dan modernisasi tata kelola keuangan. Ya, dan peluncuran sistem baru ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku belum lama ini, tepatnya di hari Kamis lalu. Dalam sambutannya, Anto menegaskan implementasi teknologi ini merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi di lingkup Pemprov Maluku. Mbak Saudara, info yang lebih lengkap, Mbak Saudara bisa baca di rri.co.id.

0: Jadi, Pak Saudara, Wakil Gubernur Maluku, Bapak Abdullah Fanat, Anto menegaskan kalau perlu perlindungan kekayaan intelektual. Ini merupakan langkah krusial dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di bumi raja-raja. Pernyataan ini Anto sampaikan saat Antua menghadiri penandatanganan kerjasama antara Kanwil Kemenkum Maluku dengan LL Dikti wilayah 12 serta sejumlah perguruan tinggi di Ambon. Dalam kesempatan tersebut, Wakup secara simbolis menyerahkan sertifikat hak kekayaan intelektual HKI komunal untuk sejumlah lagu daerah asli Maluku kepada para pemilik karya. Anto menyampaikan apresiasi yang mendalam for Kanwil Kemenkumham Maluku yang dinilai berkomitmen tinggi dalam membangun ekosistem hukum yang melindungi karya anak negeri. Menurut Antua, perlindungan hukum terhadap karya budaya daerah bukan sekadar masalah administrasi atau formalitas legalitas semata. Langkah ini Antu bilang merupakan upaya nyata dalam menjaga kehormatan, sejarah dan juga martabat kebudayaan Maluku supaya diklaim oleh pihak lain. Lebih jelasnya Pak Saudara, ketemu punya informasi-informasi banyak di rri.co.id. Jadi Pak Saudara bisa simak yang lebih lengkap di rri.co.id.
1: Budaya para datuk-datuk kita, karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese maju.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo temani Mama beli sempe.
2: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Ya, Pak Saudara, selamat malam untuk Pak Saudara semua. Berikut ini kita akan hadirkan program acara Legenda Nusantara untuk Pak Saudara semua, drama legenda. Ya, drama legenda untuk Pak Saudara untuk edisi hari ini kita hadirkan drama legenda berjudul Legenda Asal Usul Ngayau.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayahni ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai orat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, leh. Dah ujur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, mah. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut benih tegaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoi, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lopat.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su, amun zaman wayah ini mendi ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang, salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion, bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Deh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, nintu kah?
4: Terus kendi nih kisah tamu.
3: Leh. Terus lesu.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek? Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusuk. Berani juga kasih datu.
2: Leh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong tegak tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.
3: Iya! Ini rupanya kepala yang dimaksud oleh nenek.
1: Terus tegak apa kisahnya, Su?
2: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yon. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
1: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
2: Iya.
1: Makanya orang luar Kalimantan nih tegak di Jawa, Sumatera, tuh ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
2: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP Sida. Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ya, Mas Udada, apa kabar sampai saat ini? Semoga masih tetap semangat jalani aktivitas malam di rumah. Semangat aja, semangat menikmati apapun yang Mas Udada saat ini nikmati di rumah. Mau itu mungkin cuman duduk santai-santai, atau mungkin lagi baca-baca buku sambil dengar radio, atau juga mungkin lagi makan, apapun itu Mbak Saudara, mudah-mudahan Mbak Saudara enjoy dengan ketong di Pro Ampa. Ya, jadi Mbak Saudara, nanti ketong akan balik lagi dengan kabar-kabar yang lain ya Mbak Saudara. Semoga saja dong belum pi mana-mana ya. Belum pi mana-mana dan sempi mana-mana. Kata lanjut lagi dan donci-donci yang suara di sini Mbak Saudara di Pro Ampa, suara budaya Maluku.

0: Iya, Mas Saudara, jadi hari ini tuh cuaca bagus sekali, panas ya, dan ya dari pagi kayaknya cuaca sudah bagus ya, Mas Saudara. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan cuaca seperti ini ya, Mas Saudara. Dan ini baik sekali mungkin buat katakan pedagang-pedagang yang ada di Kota Ambon, pedagang es dan lain sebagainya. Nah, Mas Saudara, seperti kita tahu kalau kita berjemur itu akan manfaatnya bagus sekali, Mas Saudara. Nah, kalau misalnya Pak Saudara katong terjebak di situasi atau mungkin di cuaca dingin, cuaca musim hujan, pastinya sering sempat berjemur. Dan katong bisa batasi itu dengan makanan-makanan yang kaya akan vitamin D untuk jaga katong tulang tetap kokoh. Jadi kalau misalnya katong sering sempat berjemur, karena kalau berjemur kena matahari pagi itu akan punya manfaat untuk vitamin D ya. Jadi Pak Saudara, kalau misalnya Pak Saudara sering sempat berjemur, ada makanan-makanan yang mengandung vitamin itu, untuk vitamin D, walaupun katong sering sempat untuk berjemur. Misalnya ya, ini supaya katong tahu saja, misalnya akan ada di, bukan misalnya, misalnya kalau Pak Saudara dong sering sempat berjemur begitu ya, atau malas berjemur, nah atau bisa atasi vitamin D itu dengan cara makan makanan yang mengandung vitamin D, seperti misalnya ikan almond. Nah, jadi ikan almond ini akan merupakan sumber, salah satu sumber vitamin D terbaik di alam. Salah satu raja lain yang akang. Jadi selain katong pun urusan tulang, bonus protein tinggi dan asam lemak omega 3 di dalam ikan salmon ini akan juga siap menjaga katong kesehatan jantung serta otak ya. Sekaligus ampuh meredam peradangan di dalam katong tubuh. Lalu ada juga ikan sarden. Nah, ternyata ikan ini juga akan bagus ya. Memang bagus ya. Ikan sarden ini, ikan-ikan ini banyak mengandung vitamin D yang katong sempel untuk berjemur di matahari, katong cukup makan ikan saja. Ikan sarden. Jadi ikan sarden ini akan punya vitamin juga cukup tinggi untuk vitamin D ya. Lalu ikan tuna lain akan vitamin, kuota vitamin D harian itu pasti bagus. Ya. Seperti seporsi tuna yang segar maupun kalengan itu bisa mencukupi kuota vitamin D harian. Lalu ada telur, itu bisa kata makan kalau misalnya kata mengincar vitamin D ya, ini bisa juga di dalam telur ya, telur. Jangan buang-buang akan pembagian kuning, karena di sana itu mengandung nutrisi yang terkumpul. Nutrisinya ada di situ, Mas Saudara. Selain hemat di kantong, sebutir telur itu akan juga menyumbang protein, kemudian vitamin B12 serta kolin. Ini akan bagus untuk menunjang fungsi kerja otak. Lalu jamur ini dia. Terus abis itu yogurt, susu sapi. Susu sapi ini paling diperkaya dengan vitamin D oleh produsen. Susu atau adalah minuman klasik yang paling sering diperkaya atau difortifikasi dengan vitamin D. Vitamin D ini sangat efektif untuk mempertahankan kepadatan tulang. Jadi begitu, Bu Saudara. Susu kedelai juga itu bagus. Susu almond juga. Terus susu oatmeal, jus jeruk, itu. Jadi kalau misalnya katong yang sempat untuk berjemur, katong yang sempat bisa mendapatkan matahari untuk dapat vitamin D, itu. Makanan-makanan tadi itu akan vitamin paling banyak juga yang mengandung vitamin D. Jadi begitu, Pak Saudara. Jampi mana-mana. Iya, katong buka acara Matawana, Pak Saudara. Jadi Pak Saudara yang mau bergabung dengan katong, silakan bergabung dengan katong di sini. Di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, karena katong Indonesia. Jampi mana-mana Pak Sudara. Kalau misalnya Pak Sudara mau bergabung di Katong, silakan. Boleh request lagu-lagu yang ada di Matawana Pro Ampa yang Katong kasih bebas Pak Sudara untuk request. Request lagu yang ada di Matawana Pro Ampa ya. Yang Pak Sudara mau lagu apa itu yang nanti Katong putar ya. Oke. Okay? Dan jampi mana-mana Pak Sudara seperti biasa. Pak Sudara bisa bergabung di Katong di mana ayo di nomor WhatsApp maupun nomor telepon biasa.
1: Malam bae basudara, Jojaro mongare samua, mae katong iko Matawana Pro Ampa RRI Ambon.

Saudara Katong Suara di Mata Warna Pro Ampas buka dari tadi, Pak Saudara, silakan bergabung nih Katong di nomor telepon 3115544 untuk Pak Saudara semua, silakan bergabung nih Katong. Terus juga bisa bergabung di nomor WhatsApp, bisa telepon, bisa voice note, bisa di 0813-5624-5887. Spesial buat Pak Saudara yang masih tetap menikmati donci-donci yang ada di Pro Ampa. Dengbit Alisa di sini. Baby.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

0: Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

0: Gandaria atau yang berbahasa Latin Bouvea macropila Griff merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.
1: 90,1 FM 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Pak Saudara masih di Mata Wana Pro Ampas. Selamat malam untuk Pak Saudara yang masih tetap stay bersama-sama dengan Katong di sini di Pro Ampas. Selamat menikmati malam ini, Pak Saudara. Cuaca bagus, jadi untuk Pak Saudara yang ada di luar rumah ataupun juga yang ada di rumah dimanapun, selamat menikmati malam ini di Kota Ambon.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

0: Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.
1: FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Rasa-rasa sih mau berakhir sah lagu ini. Mau dengarkan terus. Iya, jadi buat saudara malam ini, malam yang tenang ini, ketong perampa ingin ajak buat saudara untuk menikmati alunan donci-donci yang akan penuh dengan makna. Dan salah satu tadi lagu dari Dodi Latuharhari, Parsi Cinta Harga Mati. Lagu ini adalah sebuah lagu romantis yang akan mengajarkan ketong tentang kesetiaan, ketulusan, dan juga cinta yang sering tergantikan. Asik. Jadi lagu Seharga Mati ini kalau kita yang salah akan rilis di tahun 2017 ya, Mas Saudara. Akan ada di album 17 kalau kita yang salah, dan akan jadi salah satu lagu cinta yang paling banyak sekali digemari pecinta musik timur. Nah, buat yang malam ini dong sedang ya merindukan seseorang yang sedang ya lagi menjaga hubungan jarak jauh, atau mungkin sekarang ini lagi menikmati hangatnya cinta babunga-babunga, semoga lagu tadi dan lagu-lagu sebelumnya itu bisa bikin saudara terhibur dan pastinya mewakili saudara perasaan hati yang sulit sekali diungkap dengan kata-kata. Asik. Jadi saudara, mari ketong dengar donci-donci lain bersama lagu-lagu yang mengingatkan ketong bahwa ada cinta yang diperjuangkan sampai akhir, cinta yang nilainya yang bisa diukur dengan apapun juga, ya. Karena cinta, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang tetap bertahan sampai akhir. Saudara, selamat menikmati Donci Donci di Pro Ampa.

0: Sali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

Basudara, ya malam ini ketung jadi terhanyut dengan lagu-lagu yang malam ini hadir ya Basudara. Ada lagu-lagu yang salah satu juga bisa bikin Basudara hanyut. Anyo. Kalau orang bilang anyo, anyo yang pasti bisa mewakili Basudara penghati yang saat ini mungkin ada tunggu siapa begitu ya, ada lagi tunggu dengan setia begitu, hati yang terus berharap meski cinta belum datang-datang gitu tuh. Belum datang-datang untuk menghampiri. Jadi begitu Mas Saudara. Ya, selamat malam buat Mas Saudara yang baru saja bergabung nih katong. Lagu cinta sing kunjung datang ini dipopulerkan oleh Marvika ya. Cinta sing kunjung datang. Ada Glenn Sebastian juga. Nanti kita cari lagi sebenarnya siapa yang menyanyi lagu ini, karena saking lagu ini terlalu bagus, jadi banyak artis yang menyanyi. Salah satunya tuh ada Glenn Sebastian, ada Marvika ya. Ada Cinta Sing Kunjung Datang, ada dari covernya Rina Sanyakit, banyak lagi yang cover. Nah, tapi yang paling bikin agak ngetop kalau kita yang salah itu karena Marvika ya. Ya, jadi buat yang malam ini masih setia menanti seseorang yang menyimpan rindu perdia dalam diam, atau yang masih berharap cinta dia akan datang di waktu yang tepat, ya katong berharap lagu ini bisa menjadi teman perjalanan hati dari Basudara semua. Karena kadang-kadang cinta tuh bukan soal seberapa cepat ia datang, tapi seberapa sabar katong menunggu. Menunggu dan menjaga di dalam hati. Menunggu dan menjaga cinta itu. Begitu Pak Saudara. Iya, begitu Pak Saudara. Katong dengar saja Rina Sanyakit cover lagu Cinta Sing Kunjung Datang.

Tembak itu buat saudara, saking banyak yang menyanyi lagu ini cover. Jadi beta sampai bingung putar yang mana ini. Nah, tapi kali ini yang seng kalah juga dia pung suara ya, ada Michael Pelopesi. Nanti ketong di lain waktu tuh dengar Rina Sayakit yang nyanyi. Tapi kalau saudara penasaran dengan Rina Sayakit menyanyi lagu ini juga bisa ya. Bisa nanti dengar saja. Putar YouTube ya. Kita dengar Michael Pelopesi dulu menyanyi lagu ini. Cinta Sing Kunjung Datang.

Iya, Mas Saudara, sejam 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Timur. Mas Saudara masih dengan Katong di Pro 4 dengan donci-donci yang pastinya Katong siapkan buat Mas Saudara menikmati malam ini bersama dengan Pro 4. Dan Mas Saudara, Katong lanjut lagi dengan donci-donci berikutnya. Masih di sini, Ting Beta, Lisa.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

semua dan yang terdengarnya Irama Donji ini, maka selesai ketemu tugas Parbe Tamang Basudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Jumat 19 Juni 2026. Basudara, katong harus berpisah dan katong berharap katong bisa waktu dapalai di esok hampir siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90.1 MHz. Basudara, katong ucapkan selamat berpisah, selamat tidur, dan sampai baku dapalai. Terimalah kebersamaan katong, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa Ambon.

Selamat hampir siang, Pak Saudara Gandon semua, dimanapun Pak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Datanglah kami teman Pak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Pak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Puluh koma satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Hamba saudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada tiga kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara Sekretaris Daerah Maluku, Sade Lili, secara resmi menyambut kedatangan 387 jemaah haji kloter 24 embarkasi haji antar provinsi Maluku di Asrama Haji Waiheru, Ambon. Pada Jumat 19 Juni 2026, Sekda mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang berhalangan hadir karena tugas dinas. Pada kesempatan itu, Sekda menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan daerah sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada jemaah yang telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Mewakili pemerintah provinsi, ia menyampaikan rasa syukur atas kembalinya para tamu Allah tersebut dalam keadaan sehat walafiat. Di hadapan ratusan jemaat, Sekda secara khusus menitipkan pesan agar para jemaah terus mendoakan kemajuan dan keberkahan bagi Provinsi Maluku. Pemerintah daerah berharap doa tulus dari tanah suci dan para jemaah haji dapat menjauhkan Maluku dari berbagai musibah serta membawa kedamaian dan kesejahteraan. Tidak hanya menyampaikan sukacita, Sekda Maluku juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah jemaah haji asal Maluku selama pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Pemerintah mendoakan agar para almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 FM suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Ambon Manise punya Semi Tanine ya, Tanine yang baru saja berlalu dari ruang dengar basudara di pagi ini. Ketong ada di Kabar dan Donci di mana informasi dan juga lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar basudara dan semua.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Pak Saudara, Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Wahai perkuat layanan publik yang humanis melalui program cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang datang berkunjung. Pemeriksaan kesehatan ini menyasar keluarga warga binaan dan dilaksanakan di klinik serta ruang tunggu layanan kunjungan. Layanan meliputi pengecekan tenaga, tekanan darah hingga konsultasi kesehatan ringan. Program tersebut disambut antusias oleh pengunjung yang tengah menunggu waktu kunjungan. Salah satu pengunjung, Rita, mengaku terbantu dengan adanya layanan tersebut. Selain memudahkan pemeriksaan kesehatan, ia juga merasa waktu tunggu kunjungan menjadi lebih bermanfaat. Petugas kesehatan Lapas Wahai Fitri Rianti menyatakan bahwa pemeriksaan ini juga berfungsi sebagai langkah deteksi dini terhadap penyakit tidak menular serta sarana edukasi kesehatan bagi pengunjung.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Basudara. BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku 20 Juni 2026 secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan, Basudara. Meski demikian, sejumlah daerah masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan pada waktu-waktu tertentu. Dan Basudara, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Pada siang hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Dan pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpeluang terjadi di Kabupaten Buru, Seram bagian barat, Kepulauan Tanimbar, serta Maluku Barat Daya. Kondisi suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 100%. BMKG juga mencatat angin bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Hingga pembaruan perakiran cuaca yang dikeluarkan, BMKG Maluku belum mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Maluku dan menghimbau masyarakat untuk tetap memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sumber informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Ayo ancur sudah. Dunia ini akan subah gimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Osi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Alilia ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Alilia akan dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Tapi kenapa sampai bisa dia pung foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yuk, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol tuh apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia keseng, gara-gara sembayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri keseng.
0: Itu sudah kawan eh. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Alelia di berita banyak-banyak tuh yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketemu hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akan nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan. Alipi kasih informasi itu dong sudah karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman-teman.

90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, baik, Mbak Saudara, masih di Kabar dan Donci pagi ini. Informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Nah, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B, maksudnya

melaksanakan kegiatan senam pagi bersama yang diikuti oleh pegawai dan warga binaan pemasyarakatan. Nah, kegiatan yang berlangsung di lapangan rutan kelas 2B Masohi tersebut menghadirkan instruktur senam guna memandu seluruh peserta dalam melakukan gerakan olahraga secara teratur dan menyenangkan. Nah, kegiatan senam bersama ini jadi salah satu upaya rutan Masohi dalam menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani seluruh pegawai maupun warga binaan. Dengan penuh semangat dan antusias, para peserta mengikuti setiap rangkaian gerakan senam yang dipandu oleh instruktur, Mas Saudara. Nah, usai melaksanakan senam pagi, kegiatan dilanjutkan dengan permainan voli. Kegiatan olahraga ini berlangsung meriah dan penuh semangat, sekaligus menjadi sarana rekreasi positif yang mampu meningkatkan kekompakan, sportivitas serta kebersamaan di lingkungan rutan Masohi. Kepala Rutan Kelas 2B Masohi Idris Kilkoda menyampaikan bahwa olahraga rutin merupakan bagian penting dalam mendukung pembinaan warga binaan serta menjaga kesehatan fisik dan mental seluruh penghuni rutan. Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Basudara, mereka berharap dapat menumbuhkan pola hidup sehat, meningkatkan kebugaran jasmani serta mempererat kebersamaan antara petugas dan warga binaan dalam suasana yang positif. Selain memberikan manfaat bagi kesehatan, kegiatan ini juga jadi sarana memperkuat hubungan yang harmonis antar petugas dan warga binaan. Suasana yang penuh semangat dan energi positif tampak mewarnai jalannya kegiatan dari awal hingga selesai. Sumber informasi, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara, kinerja PT PLN Unit Layanan Pelanggan Kairatu dan Piru kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat. Warga mendesak manajemen PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kedua unit tersebut menyusul tingginya frekuensi pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari. Keluhan masyarakat mencuat dalam beberapa pekan terakhir setelah pemadaman listrik terjadi berulang kali dalam sehari. Warga mengaku pemadaman dapat berlangsung hingga 3-5 kali dalam sehari tanpa ada pemberitahuan resmi yang jelas dari pihak PLN. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pasokan listrik. Tidak hanya rumah tangga, layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, dunia pendidikan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah turut merasakan dampak dari ketidakstabilan pasokan listrik tersebut. Salah satu warga Piru, Rahman Latukonsina, mengaku kecewa dengan pelayanan yang diberikan PLN. Menurutnya, masyarakat selalu dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar tagihan tepat waktu, namun hak untuk mendapatkan pasokan listrik yang stabil belum sepenuhnya terpenuhi. Warga menilai seringnya pemadaman listrik mengindikasikan adanya persoalan serius baik pada sistem pemeliharaan jaringan maupun pada infrastruktur pembangkit yang hingga kini belum mendapatkan penanganan permanen.

jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikotula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus per semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak Maluku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

Iya, baik, Mbak Saudara, masih di Kabar dan Donci pagi ini ya. Beragam informasi masih terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong semua. Nah, ini kita lihat Mbak Saudara, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia tiba di kota Ambon melalui Bandara Patimura ya pada Jumat 19 Juni 2026 pagi. Nah, kedatangan diplomat ini disambut hangat konsultan Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda di Ambon dan pihak terkait. Kunjungan Duta Besar Belanda kali ini ke Ambon kali ini salah satunya dalam rangka memenuhi janjinya nonton bareng atau nobar Piala Dunia bersama masa pendukung timnas Belanda di Maluku. Dari Bandara Dubes menuju kantor Konsulat Kehormatan Kerajaan Belanda, kemudian menuju LPP RRI Ambon di Jalan Jenderal Ahmad Yani untuk melaksanakan dialog interaktif. Nah, Duta Besar bersama Wali Kota Ambon, Budi Winwati Mena, menyapa masyarakat melalui dialog interaktif di program 1 RRI Ambon. Nah, dalam dialog tersebut, Duta Besar menyampaikan apresiasi dan harapannya agar euforia sepak bola ini membawa dampak positif yang luar biasa masyarakat. Secara khusus, Duta Besar Belanda berharap euforia Piala Dunia ini di Ambon tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ambon dengan perwakilan kerajaan Belanda. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: ternyata ketumbung saudara ya.
1: Yeah.
2: Yeah, which I love.
3: Mbak saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, pemerintah Kota Ambon siap menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan akbar Piala Dunia 2026 antara Belanda melawan Swedia. Akan berlangsung pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Timur di Lapangan Merdeka Kota Ambon dan dihadiri oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia. Juru bicara pemerintah Kota Ambon, Ronald Lekrasi, menyatakan ide nobar ini lahir dari komunikasi antara Wali Kota Ambon dan Dubes Belanda terkait tingginya antusiasme warga Ambon terhadap tim nasional Belanda. Hal itu dibuktikan dengan maraknya atribut bernuansa orange dan bendera Belanda yang menghiasi berbagai sudut kota menjelang turnamen 4 tahun ini. Wali Kota Ambon menilai kegiatan nobar ini bukan sekedar ajang nonton pertandingan sepak bola biasa. Momentum ini dirancang sebagai ruang hiburan publik yang inklusif sekaligus sarana memperkuat kohesi sosial dan semangat hidup orang bersaudara di tengah keberagaman pilihan tim pendukung masyarakat. Menjelang laga ini, pemerintah kota mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berbondong-bondong menghadiri Lapangan Merdeka. Ronald mengingat warga agar menjadikan momentum piala